Ini bukan dari kimia, bukan dari kimia. Kimia sih bukan kimia. Elu

so kayo ng investment company. Namunong ko el to pa na company in New Zealand own. Dobro to na generate Milford na busta kaya simplicity. Pero to na pa na company ko, New Zealand own, eh, tipo sa rin lang na ano na investment na percentage na generate. Kaya kito tambi kini chukin na pamata ko bay. Yaw, tao chukin. Kira tong na lima na lebih. Ia ni kau santa bikin ah. Tapi yang musuh sana lah tiga persen. Baik ni nyerai dah. Mungkin dari cuti itu pun ada tolong ah. Kau ni bapa Noah, awak bapa mata bubale, kau ni lotu. Rendre ni dah resim tak ada ni. Itu nama misal aku yang kau nak invest kena. Aku garanti tak kau kira kau dah kau bapa mata bubale. Nalom meni kuasa tolong lah makin bisa boleh profit. Sabang tin tak ya, sabang tin tak nak kau tu ni cukup. Malah tak usah kau. Esok talang ah, arna nunggu itu kaji. Bawa saya kira nak kau sarap pun baik tadi. Ya bukan dia beri kau apa bila. Yo, na investment na plan tu kami kira. Dulu na generate QVC. Kau nak kau nak Google tanya. Cukup kau kira na itu balik. Kena investment plan sih di batu biru. Pertolong kami na advisor. Pertolong sama kami balik. Tunggu kita kau tu na wind projector tu na kami tarung na nunggu yang begini pulang. Pertolong sana kau rekomenda kami pun. Oh, kau na investment plan ni kau mesti bikin. Yo, apa benda benda? Ini tami tu. Yo, wasang tangan tu manita tanda yang na kami yang na kami deposit tak na balik. Yang na ni na balik kuliah. 1.2 million. Nak jadi sah. Kena kaji 20% mesumin. Ni 1.2 million. Kepal malah runan dulu pada lama. Kita usah gaya ni kombin. Oh ya, enggak. Nampak ni malah betul kira dulu betul rumah. Nek itu deposita. Nampak leh aku itu cuti. Ini kita usah gaya kalau kira. Nek ini proses ni boleh malah yang usah gaya reda. Isu nanti weekend nanti sama dengan satria sarana dia boleh balik sa mata ini kena check tak kita kapal itu nana nunggu credit check kena sa hands up sama kena proses ya nana nunggu kena sa tak apa tu so nana PowerPoint presentation nana kena bukti nana boleh balik from step A to Z dia punya nana turun kena merah moni balik tapi boleh kena boleh nana nunggu contact detail ni bapa tahu tak sekarang ni, joko error dengan ini ibu kita, yang nak kena sengal, na lapuk kita sila. Yo, nak kami ibu kita kena bertanya nak kau rupu, nak kau rupu chartered accountant, down di Fika, ekar sangai tahu tak kita ni tu susah sampai tu kau ni nak apa nak cash flow, income and expenditure. Relung kan eligibility. Bisa cuma nak kiri sima, cuma nak bingkai darat nak bima dao, sebima dao ruah, tu bisa mikir, sebimula. Kau tengah naya nung susu, enak kalau riki naya nung eligibility. So iko rawan yang mulia itu anak vale. Walaupun runutul, yang runutul, ya awak ni bila kena nung dorong kau, kau usah timam cikok, kau usah mungkin cikok, advice cikok. Evan itu nanti berapa? Yoklah. Sebenarnya ni okelah ni kerusan tu lah berarang macam. Kau yang bina kata, ni dah wika lah mana dia boleh balik. Kerusa sulit cuma ni rungau. Kena sangai. Kalau kata orang lagi tak kenal, nanti macam ni ke? Kena bukan sesat. Nanti macam tu balik. Bosip kita kasih tanah yang ni kita nak tapak ko. Mana kasih tapi kita tahu. Ini salah. Ini salah. Dua nunggu utang. Ibu kita nak kau itu ke jono? Baleta ni nato kuno ay may sanga chuba no na ila baleta sa biki ni may sa biba na yo hindi na ba na ebigan mo mga tao masaruma tao kerker kini mo la kain muli mibaram tayo so na may na kuno kalan era ito no oh ito ebigan dagan na numukan yung tunsen na ngom na sarasa uli kina na bali sinito na sendelelay ila ko may biki ni nesau ni nani keruisau lah kau main buana lembab balik tanya kau tanya kau tanya nak lain kau tanya nak lain keru bi

0: pues chavo, pero me gusta. Pero a lo mejor tengo tu oro. Hasta ahora, pero me gusta tu huevo.
1: Ay, ok. Tere.
0: Con mi hermano.
1: Ay.
0: Usted te está llevando mi ti y eres que la tatúa.
1: Ya. Mano, con ti.
0: Oye, me tu tatú, como porque flixte por tu tatú, como.
1: Ya.
0: Ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: Ala tu la kuai, kalau mereka kita bina dia tu, nuta tu kata tu kalau kalau mana, cara autor mereka kita tia tia, eh naik way, itu mai, eh rai tu tu mama rai tu cikai tia, tia, kalau matu eh kalau terai tu uran, hatu ah, tia kapi mana kuai, aje juga kita kata juga lah, mita urai kita orang lagi, kamu terai kita cepat cepat tu kuai kuai, ura ura ura, tia ura kita tanya, akhirnya mereka mama aje kita kata dia, hatu kuai. Tumun aku hutan berai terapau wangan aku. Dia tanya dia, apa mana aku tera? Ada madu terai di uran. Aku mana aku? Ay, dia kalangan dia kita amia. Atau kita kia aku eh, kita mutar aku tu tu tu. Aku muda aku tu so dancing. Ah, dia dia dia macam mana? Dia kata. Eh, kita tu kah tu tu. Tiada, you know, kita tu kah tu tu. Onu tiap mana kita aku pemain ini kita tu kah tu tu. Ne. Nah, tiada tanya ke kalung kalung mana yang menurut motor tiada satu kata tu terawalnya. Tiada ada ke kota tu eh. Untuk tiap pagi tiang ini ni tato tato jangan pagi ni kerja cikai. Ne. Eh, aku cepat cepat tu kota buat bayar. Macam tu kira macam. Macam aku maru di ruang ni tiada tiada. Terawal. Pagi pagi tahu tu mesti ke kota ia kau kira macam. Kalau ia radu dia jek air air raya aku. Ne. You know. Tapi itu pada tadi awal aku mesti dia luar itu. Tapi ada tadi yang air kalau kau yang kau tu tanya kenal dia mana kau tu yang bapa ibu mahu. Ita motor ita tu dia orang tu mea. Kau tu kau yang nak orang gigi tu ita tu dia. Ite cipu cipu air yang orang ini. Ite exercise. Nuri kau tanya pakai tadi air kalau punya. Nah. Kau tanya
0: lagi ita tu dia tu beri. Ibu dia yang pula tahu orang itu beri ke. I'm a little bit of a mama. Jadi mah, terbaik-baik. Tuh terpapat. Ya. Ini mahu ini terlalu baik-baik. Ya, mana aku ini tua tu, aku tu, aku tu itu kutu pam itu. Betul betul kita yang menjadi kita kuli ni tak. Jadi aku temui dia. Jadi aku temui kita kata tahu ano. Eh, kita kuli ni terlalu diri terlalu tua. Kita aku ni terlalu tua itu tak ni terlalu tua itu. Mau ini cuma apa? Untuk melihat kuah rata apa? Kupu itu atau di akun itu ini? Itu orang apa? Di akun rumah itu tamari kira rumah itu kau kupu. Ada tu kita kau ino. Apa yang tu kita tahu itu tu? Di rumah, ayam mesti kita kau di tipikokiran. Di rumah kita tahu apa orang lah itu. Tiap mama ada tiap ikhari sih. Kawan yang ada tiap papa. Yang tu ni tu matu apa orang itu tu ni. Eh, kau tanya orang itu ni tu no. Eh, hari tu kita mesti kita pikul kira orang itu deh. Tama itu ada malu orang itu way ada. Kau tu yang orang orang ni. Tuh, kau tatu ni dia tu pergi kita tatu orang itu ni. Aku ni tu tatu ni tu tanya tu tatu ni tu orang. Kerana tu, itu memberi kiri ke karyawan kau yang ratu di cerap. Itu memberi karyawan kau yang ratu cerap, tatu rendi aku. Kerana tu, itu tatu kau mesti nununi terkaya. Makibat, orang ni tadi terbalik. Kita kaya itu kau mesti hui, atau kau ino. Itu yang memberi pukul ganti. Tati tu orang memegi tatu. Tatu kita untuk beri sekarang hari ini dan rutin. Tetapi tuai, yang hati itu mencuat dan itu mencuat.